Aki bra eradianim, and I ya chaka kari, nini ma mini ni yon bra eradianim, ni sis kwasi ousu, nini kuni ni ma bra eradianim, ya wasari bra eradianim, nana ya iti bra eradianim, Doris e bra eradianim, nana ma bra eradianim.

Ancha Fupana, Unimogana, Jovanisi, Ne Franca, Ne Mabotri, Iti Meka Senya Mie Meko, Meka Senya.